0: Mansanga hote angata tumi interene tayo moga koyo ni Simba. Simba. By the way, abagaka. Mama yetenga kero fathers eroli yabo intanga ni nogo discipline. Eroli yabo yani rene kati ya many roles ya mazo wako nazo. Nogo discipline ya wana noko make sure nga law is followed in the house. Yuma yete kero mochinobu wata machikai by the way. Machikare minto, tali machikare muanyarebe muina. Mm-mm. Lakini mama yetenge Simba kia ikire ika, Wika onye guwako leta magoso. In fact, gentongeo kebebo na guwako la magoso. Kwa mana, mamo minuma na otenga etikata tu minaracha. Eratari kuku kuna. Otenga etikata tu minaracha. Chinga ki, ritu koligi mora abuku na otepaka kirero ninchembe. Rero ninchembe. Lakini, apa iboli ya babaito ni gobali ingi goto correct. Because mwana nereke uko moline keboko. Igo neli chambasi gotuka. Kero kuli no mwane keboko. Bono lende kwa pali tukoligi menko liku na guguita ngaka. Kimoga koli na chantige. Moga koli na chantige. Kole nda kuko punish from a view of love. Yari nga. Aku punish ya singe nchagu wanchite. Aku wapi nye rela singe nchagu wanchite. Naliota chobe gaiti yonge yago chandike nyuru. Magoso kuhika kuwa obo wa kidogo. Moga kora kino nye kare Simba bado netaya. Nero burabu nero koleto burabu wa sumu chuyiga. Moga konora sumu chuyiga. Buwancha ni mbororo. Lakini kumanyi tenge kero kuwa gosile. Rasma utakipata pata. Alright, say you here. Yeah, butoki 0724256504. 0733332236. Lero tuwa ringo kwa nila abata. Happy Father's Day. Tuanyoli renga abono. Mochanda so gucho cha kirumo tangani our fathers are not very well appreciated. Bago te abanga abana baiga mbali to appreciate bia bia buna togani ego se buna bago cha appreciate mamu muabo. Nene na kike gatoko na kukwa nrema mbiga ya bono kero tura sera undito ya kane yomuro bilio. Alege sa.
1: Hai, yoye.
0: Mbu ya mono.
2: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
1: Kanya Abang itu baru konsi, abang ini abang yang kita, abang yang baru. Maka kawan ini panginam, maka tak mungkin nak tarik kuiran muka kita sebagai kawan di balik. Ini abang ini rokok jorok, abang cukup muka kau cukup banyak untuk cukup kuat. Kau tiga abang ini abang tegar tegar kita cukup berfikir sama gosok. Abang ini abang ini abang ini cukup mungkin. Nanti tak berfikir kami tarik kuiran kau minyak kau terbang enggak mungkin mungai. Gagu waga cukup tuan abang kau kafir. Muri di gagu tagura. Aku nak abang mungkin. Jauh mungkin tangan kita bantu ada, semua kata juga kali punya. Mungkin ane rokok korosi, semua aku mungkin apa ana. Ada banyak mungkin apa ana juga nyombak juga, juga mungkin mana mahu cuci gas. Tapi apa ana cium cium dia, atau minum apa pun mungkin. Mesti datarum biar ini rokok itu tinggal kereta. Tuh aku nak mesti isap ana banyak ngau juga liga. Mana aku muka apa ya? Punya aku juga cakap ini apa tinggi cium. Kita dengan abang ini abang ini, aku mana abang. Jadi apa ana cium cium dia. Mana kalau cukup minum yang mama nanti beri dia point jari yang kita naikkan naik. Contoh masa kurang muka kita, masa kurang muka kita sama nama ubali. Ini kita kita agaknya nyombai yang muka konabali, nabo moren, mukti kirim mukti, muka beri kanista, beri ta yang muka kuli aku cuci. Maka tu juga kita. Napa kita naik kawan? Muka apa sih? Muka kurang muka mungkin dia saling naik tu sesi. Maka mutuara kita, mutuara kita. Kalau mungkin nama kita mau lor, itu mutuari ke. Apa nama dia? Mungkin aku kecik. Mampu aku kecik. Semeriah. Aku mesti mukti di sekolah kecik. Kalau mesti ngomong muka aku jaya. Kiri kan, kiri kan, kiri kan, kiri kan. Apa kata dia? Mungkin aku nak apa kita? Apa kita apa kita? Kalau mesti apa kita? Kalau aku ni orang baru, pasti aku nak kira ni orang. Muka aku cang. Apa nak pasal sesi? Mesti ngan rosri ni macam ni. Sesi yo. Maka nama cakap aku kari para. Nama aku nama ngan aku biasa. Aku cuma aku cakap kuman ni mungkin orang nyomba. Apa kata si kuman ni nak? Ane nyomba. Moko-moko, mesti tetap di sabang ini. Abang yang terkoyak dari kuah, mungkin dari kuah. Abang abang kawan tegarlah, mungkin nak kurama. Abang tegarlah ngora kira, kuah ni ngora. Yang mana rumah nunya kita, mana bangkit yang kurudah macam aku sekarang ini semua kau matangai sunyo. Kebogari umur umur mukorari sebagus naja kita kau somia. Kita kau sokap orang ika, mantap kerokai suni, mantap bagari bos, mantap kerokai gari sebagus kuah. Abang jamai, mungkin nama tangai dalam rumah kau jarak kau ini walau kita mati sebagus kuah. Kau buat yang ni, ni abang tua sih kan, kerana matu nak buat macam tu, kita matu nak gaya terus. Sebab apa le? Semua aku ke, pemusnah ni orang mana mesti ada fikir. Masuk mesti ada buat mereka dia, mungkin ada gaya buat dia. Hari itu aku nak buat cari bapa Eric Terry, buat cara mata kagamu. Yang mana? Tapi apa le? Semua aku ke, buat cara tu Amerika bos. Sebenarnya nak buat sebab aku, yang mana? Matu bos, not ramo. Mana yang kita buat macam tu sih kan?
0: Okay, biar mana? Veámonos, así pringuere el ojo, viajo. Este cacho ya te quiere ni sano, ne mochila que chinza. Ay, comi chia mambi, antes te tocho si como ya da lo yo y gaba, suba tenga inmoletora y huesa y dieno. ¿Eguesa?
3: Baba.
0: ¿Buakire?
3: Buakire, buyababa.
0: Veámonos.
3: En el colorado, en el aquí, ambuto que era aquí, baba, ¿no? Awan doje ya salikire abutokire aja gawuci juga ama jawarua kerbau panre ya mabutokira. Ano tadi intua wabe ye kuna kubutok kalende. Ano tinde ubaro si mose tera guana mukosan nambah kianda tera jina jangge umuca taro iyo batalu jangge awa kabu.
0: Nuri bilangnya ente tu kuna ene biya basubati.
3: E biya basubati.
0: Iya e biya gombire bi kuanza.
3: Eviane, Eviane, nalgo te van aquí. Aquí van a noña, va a acabar con el edad. Van a intuoto, en intuo a vangina, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, en aboto, ya baga kabato eri baga na ki na intundo wada nseme nene.
0: All right, miya mono sana. Alegesa.
4: Wambuka.
0: Ee.
4: Sana chuo akira wajiko njia kutobuto kirare nda wano tokole kivu na rende kutena wao vinte vimwe na wantu wao sasa na wao vilego.
0: Ee.
4: Uyumpita suni yangu kikubwa na ungeke kira bokilia boki mnyanya ina gumu.
0: Aha.
4: Wana aronto iguwa na ina kuwa.
0: Ee ningo iguete kabisa.
4: Wana nchi na hali kota ya buo mwana umintu lende nyo nye lende taipa karakiru mwantula ya ya kukwana uwate kana muna aroche rende wena rata kwa sehre rende ayo yo mwanye na muna wano kukwana iga wano mwano mito mwanye te ina intuwe muna waga kana wangina ya baiguri wa wana mwano mito na wana wakulikere liya kero kende una moko wa ira wano rende kora ira wana wawo mwano mito kwa nyora ya kero kendo kwa nyore isia uku watu neri monotori kwa konya kishukuru rinde wa sawome rinde wa te Pacheko gue konya na barabu mambi na haja na wakonya waku guri ni saati. Kutu na wako ranye mamu mwavo wa engere tu mwano minto na barabu na wawo ya kumu engera. Kero kebe konya wana tatu mwavo mbu yako wa ira mwano minto wa wana wana waku ligere liya. Na wana waku ligere liya ya kabise kia kere ngeje aya. Mwano ta ako ya konga ate imamu mwavo nana ata ata chinga na iga. Mwana ta ako ya kwa mamu mwavo ate wye tatu mwavo nana mama chinga na iga. Mwano mungai nini yako ako mitera kero monte chia ya buya iga kora igo. Ono ni inuwa baibo ni mwoko oku wanga na mwana kanga iga kikanko lege ndo kete ngetu wole tenye nyomba no mongi na boigo yago na aliko tebo umano mtu kwa muka na kii ni inu nyomba moko wange vintu vya ino awana chako kumitire ichi ao tako nya konte vina haya maa na mitira mama iga ahera tako tebi onyo mitire ichi ane taiko tebi mamu mwagona na mitira tata chingana iga jirabo nkora la wana bako kora igo umano mtu Ninche nkubanya nyomba na ngakinko banga ka mitera wono nche ngo jikotone limonu wati nkorela magendera nyomba rendera ako tokonya Nemono kuambo kumindo Peterson ndiye kio mwana ngayaka korubo kimo nya inabumbu ya mono
0: Asante sana Peterson ase kirengere liyo kiago Thank you ase kirengere liyo kiago Shan Buna tata omuiburia Shan buna tata omuiburia Neta keire oteme gutwara ubwanjani asabana na mamu mwabo uyoro murugi uwo moro kyo bwanjani take care and be responsible for her kids are learning from what we do to them when they are young when they get older they will treat you the way you treated them Uiga nsokoro kebandi agotanga bana mbaturigireti buna bago na gukina iga ekero bakinire niko bagoche gutu ira buna 9 tu akabairire ekero baringa bake hello egesa fm happy father's day today and forever mo ga kiumoga kogechi I really appreciate you okay ego go appreciate omoga kogechi ganda glaso kechi Well, mbiye mono omo tegerere kero togende tegusanga ase obwamo emambiyiga ya bono. Oyega goteba Cosmas ya goteba nga taribonsi batamanyiti buna enche omwana one tayon tamanyiti rituko mpaka chinsa. Igo tarikero muntu taritwensi tena majukumu ni mengi. Hautanga taringa tocha sota banga fathers mbamanyeti engakyo abana babo bayiboletwe igagotanga tari bonzi mbaroro bamanyete chitariki nabo igo no nyeli tuko yugero te biruba kachinso nye saa 5 ya ringe na manyete nga saa 5 mambi saa 11 ke mambi na manyete ayega 11 chara gire chinsa iko michia bono mambi tasira sira ndito yo mwelio yo murubelio ogesa gesa good morning

Verdade cara, ani akarosa. Akarosa bono kan, ona itu kan nyorani deh jinji di dia tu ye. Ani bono yoter tak ngan deh nisinya kuama. Deh nisinya kuama jinji di dia ta. Deh nisinya karena ada kerana itu kotero kotero kuku kuami si dia kuama akarosa, akarosa san. Buat to moyo san, buat dia bantu ka mongguru jinji di dia. Aram biari kara biore rudia mintu. Alright.

0: tosorore ayo manyasaye watokojira banye aso gotoiko tinyeringana lya olitakatifu aso mubere namanyinga aho boiko tokosaba samavira otatumia kero twagokeira asi kinyama kyawo gwetrasi misi ntakatifu nyare gotoicho ligoikero bogima bwawo botakoera oboene gwetrasi Kristo Yesu munguru ito
1: amina munguru abe na inwe
2: nasamoyo
1: tiganya sano munyanguru otakoera abarende naenda abasiseni asirye tali atata niyo mwana no moyo mtakatifu
2: amina
0: nabaga niryo matagali ubya nje mfata Bernard Nyarango kubya separishi cha St. Mark nyantro parish alia nyamira